0: seperti keluarga saya, seperti anak cucu saya yang harus saya pelihara, saya lindungin supaya dia tumbuh besar dan menjadi pintar. Begitu hutan harus kita jaga supaya hutan ini bisa melindungi kita semua sedunia.
1: For these women, their love for the forest began way back. Wagini's story started with a flood that changed everything.

0: This is the Chandana Group, made up of women from the village of Tenggulun in Aceh, Indonesia. Every month, they walk into one of the most threatened rainforests on Earth. They document illegal logging, patrol the forest area to find any new species of plants and animals, and they also plant seedlings for reforestation. For two women, Wagini and Ralia, this is not a hobby. It's a responsibility they have chosen to carry, on top of their roles as mothers, grandmothers, and community members. What these women have is a deep personal understanding of what this
1: hutan ini seperti keluarga saya, seperti anak cucu saya yang harus saya pelihara, saya lindungin supaya dia tumbuh besar dan menjadi pintar. Begitu hutan harus kita jaga supaya hutan ini bisa melindungi kita semua sedunia.
0: For these women, their love for the forest began way back. Wagini's story started with a flood that changed everything. Was this village. Her job was simple, to keep her family safe. But in 2006, she learned that safety is not just about what happens inside your home.
1: Waktu itu 2006, iya 2006. Di 2006 tuh terjadi banjir bandang. Mungkin setelah kami nanti ikut ke hutan, menjaga hutan, nggak terjadi lagi lah yang banjir bandang tadi.
0: 6 hours trapped in mud with no way out. That experience stayed with Wagini long after the floods cleared.
2: Tetap terjadi gitu. Beberapa ancaman yang paling utama adalah perambahan ya di kawasan ekosistem loser yang masih mendesak ke kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Loser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Ada kegiatan perambahan untuk peruntukan lain, umumnya sih lebih besar kepada perkebunan ya. Ya. Kita tahu bentuk perkebunan yang paling awam adalah perkebunan sawit. Illegal logging masih terjadi, kemudian masih ada satwa liar kita yang keluar ke negara lain, yang mungkin bisa dilihatlah perdagangan kejahatan ilegal satwa liar seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan. Beberapa waktu belakangan juga sudah ada upaya yang dilakukan, khususnya yang lagi terbaru saat ini, Taman Nasional Gunung Loser, itu lewat Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, ada upaya untuk menertibkan perambahan ilegal dalam bentuk perkebunan sawit di kawasan Taman Nasional Gunung Loser.
0: But despite protected status, illegal logging continues along the Loser boundary. For years, the OIC relied on policy alone, but they realized something crucial was missing. The people who lived closest to the forest and the ones who depended on it the most were not part of the solution yet. And that's when they began training women from villages. Wagini and Ralia were among the first to join.
2: Untuk proteksi hutan dalam konteks kawasan ekosistem loser tidak melulu harus masuk ke dalam gitu. Karena hutan itu kan punya barrier batas. Kita perlu menjaga yang terluar dulu, jalan-jalan masuk untuk masuknya ancaman ke dalam kawasan hutan. Dengan menjaga titik terluar lewat masyarakat, lewat perempuan, pasti kita akan menjaga bagian dalamnya juga. Makanya restorasi yang kita lakukan bersama kelompok perempuan di Taman Nasional Gunung Loser atau Suaka Margasatwa Rawa Singkil itu semua tidak di tengah, terlalu ke tengah hutan. Berada di batas-batas kawasan yang terdegradasi. Seperti kita makan bubur yang panas, mulainya dari tepi dulu, dari pinggir, baru kita mengamankan makin ke dalam seperti itu. Makanya kita di set restorasi itu tidak terlalu jauh, di pinggir-pinggir kawasan hutan, mulai dari produksi bibit, kemudian nanti penanamannya baru ke dalam kawasan hutan, gitu, sampai ke pemeliharaan.

0: Every month, rain or shine, the Chandana women patrol the forest edge. And what sets them apart is something that works in a village like Tangulun. They created a tight-knit community. They know everyone, and everyone knows them.
1: Kayak mana ya, kami selama di hutan, pernah sekali sih kami yang mendapat tantangan sama illegal logging. Kami jumpa dengan perambah hutan. Di situ kami jumpai bapak itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa sih pak, bapak kok merambah hutan? Aku bilang, kami makannya di hutan bu. Kalau nggak ada hutan kami nggak bisa makan, kata dia. Pak, apakah selain merambah hutan nggak ada yang lain? Apakah mungkin bapak minta sama ketua put sini kok bilang kita bilang kepala desa minta lahan untuk bapak bercocok tanam, tak bilang gitu kan? Kan sayang pak kalau hutan bapak rambah nanti kedepannya anak cucu kita pak apa yang kita perkenalkan nanti sama anak cucu kita kalau hutan kita udah gundul udah tandus pasti kita nggak bisa ngasih tahu anak lagi kita dulu di sana anak hutan lo nak dulu di sana banyak satwanya dulu sana gitu kan itu hanya dulu tapi kan kita nggak bisa ngasih tahu sama anak kita.
0: Wagini says that interaction sums up the work they do here. When men like that logger come face to face with a woman, something shifts. The confrontation softens, and it's harder to be defensive, especially when the person in front of you reminds you of your own mother. A government ranger might have issued a fine. Wagini and her group of women offered something else, accountability to his own community.
1: Jual. Hasil boleh diambil, namun lahan jangan dijual. Alhamdulillah sekarang bu, penghasilan dia dari situ, udah nggak merambah hutan lagi.
0: The patrol is 2 full days every month. And when it ends, the women go straight back to their households. Cooking, cleaning, caring for their home, their husbands, and children. In a community where women's roles are still defined by tradition, stepping outside those boundaries takes courage and support. For Ralia, that support came from her husband.
2: Oh, ini memang istri yang tangguh nih. My wife tangguh kali dia, karena bangun sudah 4:30 sudah bangun. Bangun, masak untuk keluarga lah kan. Habis itu kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan ranger, ya kegiatan sekolah biasa kan. Jam 7 udah ke sekolah, tapi kalau ada ranger tuh 6:30 sudah berangkat. Kalau ada kegiatan-kegiatan ini, yang penting di rumah tuh sudah aman lah. Untuk makan sampai siang sudah ada, sudah dimasakkan.
0: And that support matters, because it sends a message to the rest of the village that this is not just one woman's cause.
3: Motivasinya ya, dengan menjaga hutan, kita tahu pun keindahannya, kerusakan di dalamnya. Habis itu yang saya rasakan memang, kalau di dalam hutan ini, kita nggak ada ingat lagi kerjaan di rumah. Yang kita pikiri indahnya alam ini, ciptaan Allah. Habis itu kalau kita nggak menjaga hutan, siapa lagi yang menjaga hutan? Sementara kalau orang laki-laki itu taunya ditebanginya aja pohonnya. Tapi kalau perempuan kan enggak. Perempuan tahu isi alam ini. Karena perempuan terlalu banyak memakai alam. Contohnya saja alam itu air. Air itu wanita cukup banyak memakai. Pertama sekali menyuci, memasak, beres-beres semua pakai air. Jadi maknanya itu tadi saya menjaga hutan. Untuk ke depan kalau nggak ada hutan dari mana air?
4: Kelihatan sih bu, walaupun nggak jelas.
0: The Chandana group now patrols regularly across the Lusur boundary. They have documented illegal logging and planted thousands of seedlings. And most importantly, they have pushed back against decades of destruction. They are grandmothers, teachers, mothers. But they are also the people standing behind one of the world's most important forests. And the work they do is crucial to the world. Their patrols may take place far